gai barakallahu fi assalamu alaikum harami karuntuso dawa tundo kurwa de manda kanadi kwe kuma mai ala andia rupsana na doni nandiro paraskrama hawara kurwa de machi dagre gapsena ma darasone itaga sinma watu kwe matro karuntu ko kau kuntau doni arbiul awole de kaunzu usku sa dofali yardion fiton luko uskun gawa hijira kwa bara alayhi salatu wasalame bala makai da kulzi madina lezina kurade ma shidoni works kalkalzina ma kantaw doni ogose de kaunzu findin luko tilon sa du indin findin luko arakan miladia kanto suro watu kwe sara kan suta salar go sa na ala nandiro paskama dipara shimala kude ita kitkena tandima bura awalin paskam doni wa churu embeji na doni paskam wa churu mar kama sara kalam baritia hata go sa tuluro leono suro paskam shimala ita gatin Nadoni sa tul chudoro wolo no ma nandiro hawara dani daraso ne lepsina mada akurumi taga turo. Hawara daraso ne shimade andia minti parpale miyendo kwa uno sadia. Nadoni sa tul minti miyendo kwa una ndaja. Daji sa tul minti miyendo kwa una kalafuna. Pela doni pula ya tamtama itaga tedo kwenya. Nadoni pela shimala minti miyendo kwa uno chaide wolte nandiro pula ya shimada akude itaga kien. Daji sa tul reta kalkal chudoro wolo no ma nandiro faruskamto kutungule da akurumi taga turo. Nga chudoro wolo no ma. Nandiro faruskam to kutungule da akurumi taga turo. Nga wa faruskam kutungule ya karenye. Sa tulur reta ala ngozu. Hata gozu sa usko sa naroleja. Nandiro hawarado ni kiri achi po disade mada akurumi taga turo sa uskun. Hawarashi maade andia minti polpole miyolu kwa uno gozu sadia. Nadoni sa usku minti miyolu kwa unan dajin. Sa usku minti miyolu kwa una kalafuna hata gozu. Sa usku reta archaro soro pela doni chaide pela ya tamtama itaga tido konya. Nadoni pela shimalan. Wolte nandiro pele yado tamtama kultena maada akurumi taga turo. Daji kurentu sa uskureta kalka chidro wolo nama nga wa kalaha warai kratenan. Daji foreskam doni shi sa arakala sita sa laro sa nama alan darida mzema. Foreskam doni taman karea kasu eda akurumi taga turo. Foreskam shima adia andia gozu sa lar kalka lo sa adia. Nadoni sa lar kalka chidro wolo nama sama chidae. Loku shima alan kalafuna gozu kozi maada hakia. Daji foreskam agarin darasone da akurumi nandiro itaga turo. Kurentu adishima dikate sa arakan sita sa laro sa adna alan awaro ni nandiro kudi palpolo ita gaturo nyanye nama kuradema ishi namnye nama kurentu uma alhaji gajimedu kala kurizdoni paraskramadu ni kumgatama napkatama nado ni rokoen engineer mwe aliushia mpeji taji harami kurentu so kawdo ni paraskramadu wachure made modunzu nandiro suru zandizi nro mkwapole ya adale nye kurinyeshe

0: son.
1: Hawara adi shatima loon manguno nandiro krazu.
0: Dara son, dara son.
2: Zawal.
3: Zawal.
2: Ndivara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan barimi ya kada barimi za fiza gomna tiro dawa hazana.
1: Ngao adien, gomnati a karabka anapti kalanzaya, tartip kada kirtro sakna, jami bultina ma ada fasal numdao jamiro kalaktro.
2: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal bultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, yimla misa misalsa mentulon suwa elan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
0: Dara.

Gila zoro kerentu temangana pelado pelaya tamtama ita agatin kacah temangana pelaya doni kude ita agat kina mar gana yang aku nonda aku tenar teman dia biji dan jengai ma kamalo kunde satu lori ta kalkal loktu hat kalkal ini nampu nusaya sama faras kamdoni kutung gulera nanjuro kurum ita agat turu kelewan andia kerensano.

0: kala zaur krantu fledoni sudani na daimada krinke wona justin first come do kutungule patunda rasone da krinya na kara na doni first come shimalan sanan zaburu awolan diolo ma waya mana da frumzu nande rokta chu nande nando da wasu bobonu kutado ni nando su da na soda wuzna da jami da soda wuzna da bayantina amma palpalle ya kudiyo u alama arake sama so bozana kurundo so lateran zero kutudo ni sandiya wuzna mada bayan hazana daji futu burunna wada tina ide daji ngao ndi bono wa maalan krenya falla mauduro kwa tingultina daji soku doni kama loktu doni shi kren maudu kwa taadu ruptina lan andi ya unye shi kutu doni bakura maudu nguro shauri sauti kala lama doni shi jololo doni nguro nza kultina ma gozu prato lezina maaru zate kultina da kurade makana doni ngao primia shi lama doni shi jerolo doni gultinama diwol njema lambatu ya gultinama ar sandia ya ngurunza doni shi primian tai hata babalara gudle zinama ar kwa ya amatirinye ngao doni shi daktini wolo nama suru mawa ngao su alan nguru ala pala india suru bulailan zaza tina ya mbeji au teratera tina ya mbeji da jingaima nda abisa ka sandia ya sandia ngao nkolatu nda andia bonimia bota kuru haptu ar nda sandia gultinama ar sandia ya sandia kalatun wuta marada beji diol wa mana doni bonu ni barachi mi hami ma shima sabur usku fal diolar fal usku fal diol araska sabur awi sabur lar sabur fal o diol indi sabur lar araska diol 081 49 18 1460 awi 090 1542 0964 bonimia kalama odushi mari andro benu hatu wa alaikum salam da watakliya
1: abdul gudus da ambalan manaji
0: ndugulum
1: abdul gudus da ambalan
0: abdul gudus da tashambalai london ne
1: alam alam kutu da kana mara ala kutu da gende
0: amiru na'am
1: ani ne da ambalan goni ali gojer benane sona babu ne yasirin fit gwamnati an da hanjin mu da kola su
0: ngela dai sone ay modu gotna gultina abdul gudus sone ay nya nya kan wara kretino to mandi ambiji da jikrente ande abu ni manda nya ay kala modu do gonya na maden so ba so pierno en pernena so ko doni modu da krenya gonya da jimodu do de turo go kamda assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade na watukal
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade na watukal ya
1: Agama itu anda asli kelihatan sini.
0: Alhamdulillah.
1: Gelar Umar Habib itu orang kampung.
0: Gelar Umar Umar Habib. Ucapkan syukur kepada Ucapkan sahaja.
1: Angkara Alhamdulillah. Cukup juga yang akan jadi lagi.
0: Terapi. Gay.
1: Ia sih nasihat karena kurinya. Jangan sedemikian jangan hari. Nasihat golongan zaki zaman rasanya. Nasihat seni hari. Jangan saya nyawa yang rasanya. Awal dia nak dia nak jual amperai pai terapi.
0: Gay.
1: Yo, kata macam ada harus kuat atau malah kata zaman perlu covid itu. Si kata usia dia si cuma sama cerita na si house asam boleh full ni sama itu perlu kau no. Ada dah ini ada monzi ni walau nama nak dia nak amperai si kalta erap pari kat terapi ni manggala amango kemango itu angguran dia gambore tak semari dan suktu. Guruan dia jam boleh merezu kemudian sana nada alhamdulillah terat kata amat langgawan dari terat dia dah monzin allah nama anak aku seni tu nana solat zaman am guru itu mai dia tu kita terat sana nana korak korak jamnya tu dia unsur luata dari marta ada nasarun itu macam selangga guru dia riset itu dah awal zaman seni tu dah selang dah mahap kerja selangai kita awal zain ya tukar alat ya fantena awal tukar alat lemah rasul luar masuk
0: Amin ya Rabbi kala Umar Habib atkinya na sura kasar njen ga andero shia ya baratin zia kala maududu sura faraskam do kutungule kwenye na maado shia ya hazina tawangana baya nandwa karantino tumandia mwukam gadea assalamu alaikum
2: wa alaikum
0: ndawa atikili ya
2: ya kile
0: alhamdulillah ndufa ndia nduma rajin
2: baji buri nyanguro awela kanumbure
0: baji buri nyanguro kanumbure